0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

We're looking at only one 92.9 BSFM, suka Miss Number One Hits Music Station. Dan Miss Muda, kamu masih aku temenin di Joget in the Morning pagi ini. Gimana, udah pada sarapan belum Miss Muda? Jangan lupa sarapan ya. Walaupun hari Rabunya kelabu karena di luar agak sedikit gloomy Samudia, tapi itu tidak menyurutkan semangat kamu untuk menjalani aktivitas ini dengan penuh semangat ya. Yang kerja juga Samudia, yang sekolah, kalau yang sekolah kayaknya udah pada berangkat gak sih harusnya. Terus juga yang kuliah juga, ngomongin soal kuliah ya Samudia. Kuliah tuh kan kalau S1 tuh 4 tahun ya. Menurut kamu itu kelamaan gak sih untuk pembelajaran selama 4 tahun itu? Kalau kata bos OpenAI sih lama banget ya. Nah, jadi Samudia CEO OpenAI, Sam Altman, itu dia menilai bahwa masa kuliah selama 4 tahun itu katanya terlalu lama. Wah, jadi selama ini kita kuliah ini kelamaan dong ya Samudia ya. Sekolah 12 tahun, belum ada TK-nya, terus kuliahnya 4 tahun. Wah, ternyata kita lumayan lama juga di pendidikan. Dan di sini Sam Altman itu ngerasa keputusannya untuk meninggalkan Stanford setelah 2 tahun perkuliahan ini adalah keputusan yang tepat. Jadi dia cabut Sam Muda. Sebelum selesai dia cabut. Dan itu dia mengatakan juga bahwa 4 tahun perkuliahan itu nggak dibutuhkan oleh semua orang gitu loh. Jadi karena ini bisa dibilang kelamaan. Dan pernyataan ini juga disampaikan kepada para peserta magang teknologi di acara jejaring yang diselenggarakan oleh investor Corey Levy di Interna Valuza. Dan dalam sesi yang sama juga ia menyinggung kecerdasan buatan atau AI yang itu memungkinkan pembuatan produk dengan sumber daya yang jauh lebih sedikit dan bagaimana pengusaha muda itu harus memulai beradaptasi gitu loh Insa Muda. Dan kita kutip juga dari laman First Post, Insa Muda Altman ini keluar dari Stanford di tahun 2005 ya, setelah 2 tahun berkuliah untuk ikut mendirikan Loop, sebuah aplikasi yang memungkinkan penggunanya berbagi lokasi keberadaan mereka dengan teman-teman Insa Muda. Kalau sekarang kayak Sherlock gitu lah, Sherlock tak parah nih. Dan ya pasti startup ini tuh juga kemudian menjadi bagian dari angkatan pertama ya di Y Combinator, perusahaan investasi startup. Dan yang mana yang samudaya disebutkan juga di sini untuk Altman sendiri, dia menegaskan ya ketidakmampuannya untuk membuktikan apakah dengan 4 tahun perkuliahan akan membuahkan hasil yang lebih baik. Tapi dia tuh gak yakin, jadi dia kuliah 2 tahun aja udah cabut gitu yang samudaya. Padahal harusnya dia ngambil D3 aja ya, 3 tahun tuh. Dan di sini Samudia Altman juga sebenarnya mendorong para calon pengusaha untuk nggak terlalu mempedulikan penilaian orang lain gitu loh. Jadi ibaratnya kayak ya udah sih nggak kuliah juga, kita kan masih bisa berwirausaha gitu Samudia. Emang sih sebenarnya tuh rezeki kita tuh nggak dihasilin dari ya dengan cara kuliah atau kerja dengan itu kita bisa sukses, enggak ya Samudia. Banyak cara yang lain yang tadi Altman bilang, dia bilang kelamaan, jadinya dia berwirausaha aja ya Samudia. Dia ngebangun sesuatu yang lebih berarti daripada ngebangun kredibilitas katanya. Kalau menurut kamu gimana ya Samudia? 4 tahun ini kelamaan atau worth it aja buat dijalani nih Samudia? Dan yang pasti Samudia, ini adalah pendapat dari Sam Altman ya, dari CEO OpenAI. Dan kita bakalan cut lagi nih beberapa track, so buat Samudia jangan pindahin frekuensinya kamu ya. Kita bakalan spill info cuaca kayaknya abis ini.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

We're looking only one 92.3 BS FM Sukabumi's number one hits music station. Dan Isa Muda, kamu masih Kevin temenin di Joget in the Morning pagi ini. Dan sekarang udah di jam 8 lewat 14 menit di pagi harinya ya. Jangan lupa buat sarapan dulu Isa Muda. Yang mau say hi juga boleh, kamu bisa balas instastory di @NBS Radio. Nanti Kevin bakalan bacain di akhir acara. Dan sebentar lagi bakalan spill juga untuk informasi update-nya untuk kamu. Dan ini ada kabar dari Meta. Di sini siapa yang suka menggunakan aplikasi Meta dalam kesehariannya kamu, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp juga, Isa Muda. Dan ini ada kabar baru dari Meta. Ya mana Isa Muda, di sini Meta ini melanggar aturan perlindungan anak ya, dan terancam denda 25 kuadriliun loh. Waduh, kuadriliun tuh bener-bener gede banget loh Isa Muda. Dan Meta ini yaitu induk perusahaan Facebook dan Instagram, dia menghadapi ancaman denda super besar mencapai 1,4 triliun ya Samuda. Tapi itu triliun US dollar ya, atau sekitaran kalau dirupiahin itu 25 kuadriliun ya, karena dituduh melanggar undang-undang perlindungan privasi anak di dunia maya. Nah, Meta ini bakal menjalani sidang terkait tuduhan kecanduan dan juga dampak buruk lainnya dari media sosial buatannya mereka. Dan sidang ini dimulai di hari kemarin sebenarnya di pengadilan federal Oakland, California, Isa Muda. Dan kita lansir juga dari laman Engadget. Dan kasus ini tuh juga berawal dari gugatan tahun 2023, Isa Muda. Jadi udah dari 3 tahun yang lalu, yang diajukan oleh puluhan negara bagian di Amerika Serikat. Dan mereka ini menuduh sengaja merancang fitur-fitur yang memicu kecanduan serta melanggar undang-undang perlindungan konsumen di sini, Samuda. Dan langkah hukum itu diambil setelah penyelidikan lintas negara bagian terhadap praktik keselamatan perusahaan itu mengungkap dampak buruk yang serius bagi anak-anak dan juga remaja. Dan dalam persidangan ini, Samuda, Hakim Federal Yvonne Gonzalez Rogers itu bakal mendengar tuduhan dari negara bagian California, Colorado, Kentucky, dan New Jersey yang menuduh Meta ini melanggar hukum perlindungan konsumen negara bagian karena dinilai ya sengaja aja sih menyesatkan masyarakat mengenai keamanan aplikasinya. Karena ya Samuda, kalau misalkan kita orang yang sangat-sangat privacy, itu memang data diri kita tuh seharusnya tidak untuk dipublikasikan Isa Muda, tidak untuk umum juga. Dan yang pasti negara bagian juga itu sebenarnya belum mengungkap secara terbuka sih besaran ganti rugi yang mereka tuntut. Namun Meta dalam dokumen pengadilan sebelum sidang itu menyatakan bahwa negara-negara bagian ini menuntut denda sampai 1,4 triliun US dollar Isa Muda, sekitaran 25 kuadriliun ya. Wah, angka yang sangat fantastis. Dan menurut mereka sebenarnya itu gak masuk akal menurut Meta ya. Dan hakim juga menilai angka ini tuh nggak realistis, tapi ia juga tidak menyetujui usulan perkiraan pihak Meta

tak anak juga. Dan informasi ini kami mengutip dari laman CNN Indonesia, juga dari laman Engadget ya. Oke, sementara kami bakal angkat lagi dengan beberapa track, so stay tune only 192.3.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan kantor. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Looking only one 92.3 BS FM Sukabumi's number one hits music station. Dari Samuda, selamat pagi buat yang baru gabung. Samuda, kamu gabung di Joga in the Morning pagi ini. Tapi sayangnya aku harus closing karena udah mau jam 9 pagi. Tapi sebelum aku pamitan, aku mau kasih kamu informasi dulu. Barangkali kamu butuh informasi soal toko handphone yang rekomendi di Sukabumi. Dan ini ada Simahasil yang Samuda, solusi tepat buat kamu yang lagi cari HP baru. Di sana kamu mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja ya, mau COD bisa juga. Simahasil adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simahasil juga ada aksesorisnya, juga ada handphone second. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simahasil. CCTV, Smart TV, maupun laptop juga ada, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh, gak hanya itu juga pelayanannya juga ramah-ramah. Yuk segera kunjungi Simahasil sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Rukun nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simahasil di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikutin juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simahasil. Hubungin WA Office-nya 0857-216-21621. Senangnya belanja di Simahasil. Dan di sini Samuda Kevin yang bertugas harus untuk pamit dari ruang dengan kamu karena udah jam 8.53. Thanks for all your station and sorry to say kalau aku ada salah-salah kata. Dan selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. See you next time and bye-bye.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Ya, 9.3 BIOS FM Sukabumi is number one hits music station. Hai, selamat pagi Samuda. Pagi harinya kamu ditemenin lagi nih dibarengkan aku Kevin dan juga
1: Yandra.
0: Dan kita temenin kamu selama 2 jam ke depan
1: di Indonesia satu aja.
0: Betul sekali. Kita di sini bakal ngapain aja sih Ziandra?
1: Kita bakal muterin request-request lagu dari insan muda nih Kak.
0: Betul. Lagunya lagu apa?
1: Lagu Indonesia pastinya.
0: Betul, insan muda. Dan caranya gimana sih?
1: Caranya kamu bisa request di lewat Instagram, Facebook
0: atau via WhatsApp. Betul sekali Samuda ya. Dan yang mana kita bakal puterin dulu opening song ya buat insan muda di sini. Ini ada lagu dari NPD ya. Wah, ini Ziandra banget gak sih? Leo geng ya. Lupain aku please.

0: Melukis 9.3 NBS FM, suka bumbis 6 perubahan hits music station. Ya, dan kamu masih kita temenin di Indonesia satu aja. Ada aku Kevin.
1: Aku Ziandra.
0: Dan sekarang kita bakal bacain requestan kamu. Kita mulai dari Instagram dulu.
1: Nah, ada request nih dari nama akunnya Berbinar FM.
0: Halo.
1: Mau request lagu Selesai Sabrina Leanor dong kakak. Maacil, sama-sama.
0: Sama-sama ya, Selesai boleh. Mungkin satu lagi?
1: Nah, satu lagi dari Kak Farisa Naura.
0: Halo.
1: Mau request Cegil Nabila Takiyah.
0: Wah,
1: Takiyah.
0: Lagu Cegil okay. Udah belum sih?
1: Belum.
0: Oh belum, betul yeah. Kamu Cegil gak?
1: Aku kebetulan
0: Cegil. Tapi POV Cegil tuh gimana sih? Kamu mendapatkan sesuatu yang pengen kamu dapatkan itu berarti dengan secara effort banget ya?
1: Iya sih lumayan. Harus ngejar dulu ya.
0: Harus ngejar dulu.
1: Biar dapat gitu.
0: Berarti kamu bukan tipikal orang yang menunggu-nunggu ya?
1: Iya, gak suka yang nunggu-nunggu.
0: Takut keambil orang duluan ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, itu dia ya. Tanggapan dari Cegil langsung ya. Narasumber terpercaya ya. Dan kita bakalan bacain juga di TikTok ini, ada dari Seta, dia pengen requestin lagu dari Tulus Teh Hijau. Terus juga di sini ada dari Riri yang pengen lagunya Raisa featuring Barsena, berarti ya Awal Kisah Selama ya. Terus Salsa ya, dia pengen Tulang dan Nadi. Oke, dan sementara kita bakalan puterin lagu yang udah kita siapin, track pertama dari Sabrina Leanor, Selesai.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: We're looking only one 92.3 Bears FM, Sekolah Miss Number 1 Hits Music Station.
1: Masih bareng Ziandra
0: dan juga Kevin, Insan Muda di Indonesia Satu aja. Dan kita bakalan puterin lagu-lagu Indonesia favoritnya kamu lagi nih. Dan ya, langsung betul. Aja nih, kita bacain lagi di Instagram.
1: Iya, nah ada dari Kak Ardilayas.
0: Halo.
1: Halo Kak. Dia mau, Kak ini mau request lagu Salah Apa Aku by Fajar Nur. Makasih.
0: Boleh.
1: Sama-sama.
0: Aman ya lagu Fajarnya yang kita simpan di track pertama, terus lagi.
1: Nah, kemudian ada dari Kak Atika Suryani.
0: Halo Kak Atika.
1: Halo Kak Atika. Mau request lagu Februari dari Roni Parulian.
0: Boleh, katanya. Aman ya. Lagunya kita simpan di sini di track kedua. Dan Facebooknya boleh dibuka. Kita cek juga di Facebook nih, barangkali ada yang sama muda yang udah request di Facebook. Yang di TikTok juga boleh kalau misalkan mau request ya. Ya, sepertinya mbak-mbak di depan ini dia tidak mengerti cara menggunakan Facebook ya.
1: Karena Facebook itu untuk generasi milenial doang.
0: Gitu, jadi anda pikir saya milenial. Saya gen alpha ya. Dan ini ada dari akun dengan username Itnai Itnai. Assalamualaikum Bang Kevin dan Ziandra. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Gunung Cepus tentang kasih camis hadirnya. Makasih, saya selalu dan semakin sukses. Amin. Ada Fitri Haryati juga nih, Indonesia Satu aja. Neng Ziandra, Kevin, Teh Fitri Imut. Aku pengen lagunya Samson Kenangan Terindah. Kalau enggak Bernadi aja, hidup harus tetap berjalan. Sayangnya buat anakku tercinta, paling sayangnya buat suami aku juga. Buat Neng Ziandra, Neng Kevin. Oh buat Kevin makasih katanya, enggak ada Nengnya.
1: Aduh, efek.
0: Efek ganteng. Soalnya kok orang ganteng pelupa.
1: Iya betul banget.
0: Mana ya lagunya ya? Tadi dari, mau dari apa nih? Samson atau dari Bernadi ya kira-kira? Menurut Ziandra mending yang mana nih?
1: Dua-duanya aja bisa gak nih Kak?
0: Satu?
1: Kayaknya Samson.
0: Oke, sesuai arahan dari Ziandra ya. Samson katanya kenangan terindah. Lanjut lagi. Satu lagi deh ya, kita bacain di sini. Ini ada dari aku dengan username Lucy. Indonesia Satu aja. Hai Kak, hai Lucy, aku mau lagunya Delantis yang Bunga Maaf. Kalau enggak Menolak Aja dari Pamungkas. Makasih kakak-kakak, sama-sama. Yang mana nih?
1: Aduh, yang mana ya?
0: Delantis dulu dong ya. Kamu udah mau bilang Pamungkas ya? Aku menulis Delantas. Salah, salah. Delantus.
1: Mana? Efek ganteng, efek ganteng.
0: Oh iya, Bunga Maaf aku simpen ya. Ini sesuai judul, Bunga Maaf ya. Dan yang pasti sama udah kita bakalan puterin dulu untuk lagunya. So
1: jangan kemana-mana.

0: 92,3 NBS FM Sukabumi number one hits music stations.
1: Iya, halo semuanya dan kembali mengudara bareng kita di Indonesia satu aja. Memutarkan 100% track Indonesia dan yang dimana sekarang udah di monyong acara dan di sini Kevin
0: dan Ziandra pamit undur diri.
1: Betul. Thanks for all yang udah stay tune. Terima kasih yang udah komen-komen juga, yang udah requestin lagu. Tapi sorry tuh saya kalau kita ada salah-salah kata ya.
0: Ya, dan terima kasih buat insan muda yang udah nemenin kita dari awal sampai akhir acara.
1: Oke, kita bertugas pamit. See you next time.
0: And see you and bye-bye.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
4: Bagus kok, tapi aku kepikiran setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
3: Iya juga ya, jangan sampai pesta meriah tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
4: Nah itu, makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
3: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
4: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
3: Wah, pasti mahal ya?
4: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
3: Serius? Mulai 300 jutaan?
4: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
3: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
4: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Hai, insan muda, lagi cari HP baru. Ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana, mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa lo diservis di Simastel. CCTV, Smart TV, maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone dan Instagram di TikTok Simastel. WA official 0857-216-21621. Senangnya belanja di Simastel.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Selamat sore insan muda. Sore-sore yang sangat amat panas ini bertemu lagi dengan Suara Suspika yang bakal menemani selama 3 jam ke depan di program Prime Time. Dan Suspika di sini tentunya bakal ngasih tahu ya, kira-kira di kota Sukabumi ini lancar gak ya atau macet gak ya, ataupun juga sama berita-berita terbaru di kota Sukabumi. So stay tune terus karena aku juga bakal puter-puterin lagu buat kamu. Kayak sekarang nih ada opening song, ada Laskar Pelangi dari Niji.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20. Atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Muda lagi cari HP baru, ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa lo diservis di Simastel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Rukun nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya

pemirsa muda, dari tadi udah gak dengerin lagu-lagunya ya, masih dari penyanyi-penyanyi Indonesia tuh tadi. Dan sekarang aku mau kasih tahu nih kondisi di Kota Sukabumi. Dan setelah aku cek, ternyata di Kota Sukabumi ini lumayan lagi banyak banget titik yang macet. Jadi mungkin bisa juga antisipasi buat kamu ya yang lagi perjalanan nih. Dan kalau misalnya aku lihat, kali ini kita maju dulu dari arah dekat dengan Jalan Letu Bakri, karena di sana ternyata juga sama ya, ada kepadatan dan juga kemacetan nih. Kalau misalnya kita lihat di Jalan Letu Bakri dan kita belok ke arah kanan, itu agak sedikit macet ya sampai ke pertigaan. Dan abis itu kalau kita maju ke arah City Mall juga sama ya, di beberapa pertigaan ataupun beberapa belokan masih ada macet ataupun padat. Nah abis itu lancar lagi tuh nyampe ke Jalan Perintis. Nah kalau misalnya kamu belok ke kiri, itu juga padatnya sama ya di sana. Karena biasanya kalau misalnya di dekat dengan alun-alun Kota Sukabumi tuh banyak sekali orang-orang yang berkumpul di sana gitu. Nah kita maju lagi nih dari Jalan Masjid ke Veteran 2. Juga di sana masih aman banget ya, lancar sekali. Tapi kalau udah ke lampu merah nih memang sedikit padat ya. Terus kalau kita maju lagi dan belok ke arah kiri, artinya kita kemana? Ke Jalan Surya Kencana. Nah di depan Jalan Surya Kencana nih, untuk arah ke bawah ataupun ke arah lampu merah, itu merah sekali ya, artinya macet banget nih panjang, mulai dari belokan Jalan Samsudin sampai ke lampu merahnya. Tapi kalau untuk ke arah atas ataupun Jalan Surya Kencana atas, itu lancar aja ya, yang udah aman-aman banget ya. Terus kita belok nih ke Jalan Samsudin ataupun juga biasanya kita panggil tuh ke daerah UMI ya, Universitas. Nah di sana lancar banget. Terus kalau misalnya kita belok sekarang ke Jalan Siliwangi, agak sedikit padat ya di pertigaan dekat dengan NBS nih di depannya. Dan juga kalau di depan toko Selamat nih, toko Serba Selamat, di sana memang macet, macet sekali. Karena di sana tuh pertigaan, abis itu maju dikit pertigaan lagi. Jadi wajar ya kalau di sana sedikit macet. Nah kita turun deh ke Jalan Siliwangi, di sana juga sama, setelah lancar sedikit akan macet sedikit di pertigaannya. Terus kita belok deh ke arah kiri, berarti kita beloknya ke arah Ciawel. Nah, by the way nih, buat kamu yang mau ke arah Ciawel, hati-hati karena mulai dari Jalan Siliwangi sampai ke depan Jalan Gang Samsi ya, di sana benar-benar macet ataupun padat juga ya. Jadi nggak bisa tuh yang namanya ngebut ataupun buru-buru lancar gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk arah ke daerah kotanya ataupun ke daerah City Mall-nya, hanya di beberapa titik aja. Terus kalau kita maju lagi nih ke depan Jalan Ciawel Pasir juga sama padatnya ya. Mungkin di sana karena pertigaan juga tuh. Habis itu lancar lagi sampai ke depan Jalan Subang Jaya, di sana baru padat lagi. So buat kamu yang lagi di perjalanan nih, hati-hati ya, jangan sampai menerobos kalau macet, nanti yang lain ketabrak dong ya. Oke, buat itu aku mau puterin lagu buat teman perjalanan kamu, ada Cantik dari Kahitna.

Samuda, sekarang udah waktunya buat aku ngasih tahu nih kira-kira berita terbaru apa ya yang ada di Kota Sukabumi nih. By the way, hari ini benar-benar membanggakan tapi sekaligus juga lebih kesedih juga ya. Jadi kayak Dinas Lingkungan Hidup Sukabumi gerak cepat nih, sampah diangkut ancaman banjir ditekan. Nah, by the way, karena kan artinya ketika sampah diangkut berarti sudah ada solusi. Tapi kalau misalnya masih banyak sampah ternyata yang berserakan, kan itu juga menyedihkan ya Samuda. Ini dari radarsukabumi.com. Tumpukan sampah tak hanya merusak pemandangan jika dibiarkan menggunung, sampah juga bisa menyumbat saluran air, memicu pencemaran hingga menjadi ancaman banjir dan penyakit. Nah, mencegah hal itu terjadi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi melalui Koordinator Wilayah Cibadak terus melakukan penanganan secara intensif dengan pengangkatan sampah. Nah, kali ini di wilayah Bojong, Kecamatan Cikembar. Kepala Korwil Wilayah Cibadak, Adik Saipul, mengatakan bahwa pengangkutan tersebut menjadi bagian dari kegiatan rutin Dinas Lingkungan Hidup dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memastikan sampah dari titik-titik rawan yang tidak dibiarkan menumpuk terlalu lama. Nah, juga Adik menegaskan bahwa para petugas bersama armadanya selalu secara rutin diterjunkan untuk mengangkat sampah sesuai jadwal yang telah ditentukan nih. Dan menurutnya, upaya menjaga kebersihan itu tidak hanya mengandalkan petugas, kesadaran masyarakat menjadi kunci agar persoalan sampah tidak terus berulang. Dan ada berharap juga ini bahwa kolaborasi antara petugas kebersihan dan masyarakat akan terus diperkuat dengan pengangkutan yang terjadwal serta kesadaran warga untuk membuang sampah dengan benar. Lingkungan bersih, sehat, dan nyaman bukan sekedar slogan. Nah, setuju ya Insan Muda, bagaimanapun juga ketika sudah ada petugas nih yang mengangkut sampah, dan aku sendiri juga sering lihat nih misalnya lagi berangkat di pagi hari ya, dan tidak akan terjadi secara baik jika tidak ada kerjasama dengan masyarakat. Jadi masyarakat juga harus tahu nih ketika membuang sampah baiknya di mana dan bagaimana cara kita membuang sampah agar tidak berserakan. Dan juga tentunya bagaimanapun lebih baik kita mencegah daripada mengobati ya. Kita bisa memulai dari kita mengurangi penggunaan sampah seperti plastik ataupun juga ya seperti hal sepele ya, harus sepele kayak kantong belanja tuh kan sekarang udah banyak inovasinya ya. Nah, dimulai dari hal-hal sehari-hari ya guys Insan Muda. Oke, yuk kita putarin lagu lagi nih, ada We Can Be Friends dari Ariana Grande.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Hai, sang muda lagi cari HP baru. Ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah, bisa. Mau cicilan, bisa. Kamu bisa cicilan, lo pesenang suranahnya dengan KTP saja. Mau COD, bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simastel. CCTV, Smart TV, maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk, segera kunjungi Simastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simastel di Jalan Cibangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official 0857 2162 1621. Senangnya belanja di Simastel.

gak kerasa sekarang udah dunia gelap aja nih. Nah, by the way ngomong-ngomong, mana tahu ya, by the way ngomong-ngomong double banget nih ya. Mana tahu nih sekarang di Jalan Kertas Kaumi udah lancar ya, kalau tadi kan benar-benar macet pol ya, entah kenapa tuh. Dan ternyata setelah aku cek juga, iya sih kalau sekarang tuh udah lancar-lancar banget nih. By the way yang macet yang padat tuh cuman ada di daerah Jalan PGRI sampai ke depan Kapitol, di sana baru padat. Nah, sisanya lancar semua, paling di lampu merah kayak di Jalan Surya Kencana, di Jalan Zainal Zik, dan juga di Jalan Otto Iskandar Dinata, itu pun hanya di lampu merahnya aja. Tapi coba deh kita jalan-jalan dikit ke arah Cisaat yuk. Nah, by the way kalau di alun-alun Cisaat ini emang kayaknya susah banget ya kalau buat gak macet gitu loh. Kalau misalnya dari arah kota ke arah Cisaat itu dimulai dari depan PHD ya, di depan PHD itu udah padat nyampe ke Jalan Veteran ataupun belokan ke arah jalur ya. Nah, kalau ke arah Kota Sukabumi dimulai dari Jalan Veteran ini udah macet banget, merah banget sampai belokan ke Kadu Dampit. Wah, by the way, mungkin di daerah kota ini udah agak berkurang ya kendaraan-kendaraan orang-orangnya. Jadi udah pada pindah nih ke Cisaat. Atau ke titik mana nih pindahnya? Mungkin sekarang bisa ditemenin sama lagu juga ya. Ada Lay My Love On You dari Westlife.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Udah dengerin 3 lagu yang judulnya Beautiful. Kira-kira buat siapa sih sebenarnya? Okay, sekarang aku bakal ngasih tahu juga nih update terbaru lagi nih di Kata Sukabumi. Kali ini masih dari radarsukabumi.com. Labtek bukan tempat jualan. DPUTR Kota Sukabumi siagakan satpam 24 jam sweeping PKL. Nah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ataupun DPUTR Kota Sukabumi terus berupaya memperketat pengawasan di kawasan Lapang Merdeka. Nah, hal ini dilakukan untuk menjaga fungsi ruang publik tetap tertib, nyaman, dan bebas dari aktivitas pedagangan di dalam area lapangan. Kepala Bidang Tata Bangunan, Jasa Konstruksi, dan Pertamanan DPUPR Kota Sukabumi, Fajar Rahmansyah mengatakan, DPUTR menyiagakan 15 orang petugas satuan pengaman atau satpam yang bekerja dengan sistem 3 shift. Upaya tersebut dilakukan agar pengawasan di labdek dapat berlangsung sepanjang waktu. Dan petugas tidak hanya berfokus pada keamanan, tetapi juga memastikan kawasan tersebut tetap sesuai dengan fungsi dan peruntukannya sebagai ruang publik. Nah, lanjutnya bahwa keberadaan pedagang di dalam area labdek menjadi salah satu aktivitas yang terus diawasi. Petugas akan melakukan pemantauan dan memberikan imbauan agar tidak terjadi aktivitas jual beli yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat maupun fungsi kawasan. Nah, yang selama ini pengawasan juga dilakukan terhadap berbagai aktivitas masyarakat lainnya. Dan juga upaya pengawasan tersebut itu diharapkan dapat menjaga wadah ataupun wajah Lapang Merdeka sebagai salah satu ruang terbuka publik di pusat kota Sukabumi. Dengan kawasan yang bebas dari pedagang nih dan aktivitas yang tidak sesuai peruntukan, masyarakat dapat lebih leluasa menggunakan labdek untuk berolahraga, bersantai, maupun beraktivitas lainnya. Dan seperti pengawasan yang akan terus dilakukan sebagai bagian dari komitmen menjaga Lapang Merdeka tetap bersih, tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh warga kota Sukabumi. Wah, hal ini cukup kita bangga kan ya, karena adanya gerakan gitu untuk mengurangi dari adanya ketidaksesuaian penggunaan lahan ya, karena memang mungkin demi kenyamanan kita juga. Oke, kali ini masih about beautiful, ada Beautiful Goodbye dari Maroon 5.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Nanti itu poin terakhir Best FM segala Miss Number One Hits Music Station. Yang selama udah gak kerasa sekarang kita udah ada di penghujung acara. So thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Dan buat kamu nih yang masih di perjalanan, hati-hati ya. Semoga selamat sampai tujuan. So I'm so sorry kalau aku ada salah kata. Aku Suspika, thank you so much.

93 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Insan muda, masih sama suara yang sama nih. Masih ingat kali ya sama Suspika nih sekarang, tapi di relasi request lagu sini. So buat kamu yang mau request lagu, boleh langsung aja ya kamu komentar ke question box yang ada di Instagram. Dan juga tentunya Suspika bakal nemenin di sini selama 2 jam ke depan. Nah sekarang ada opening songnya dulu nih, ada Flowers dari Oliver Tree.

0: Cause I'll hate you till the day I'm dead. 92.3 NBSM. Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Hai insan muda, lagi cari HP baru? Ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan melalui pesan angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simastel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Simastel.

Insan Muda, gimana nih tadi udah dengerin lagu yang sangat amat panjang ya, sesuai request sama Insan Muda juga nih. Dan sekarang udah waktunya aku buat bacain requestan lagi. Yang pertama nih, kita bacain dari siapa nih, Melody. Katanya pengen manusia biasa dari Yofi and Nuno. Ya, aku setuju ya, kita emang manusia biasa ya. Okay, masih ada juga nih dari Cinta. Katanya pengen Nothing's Gonna Change My Love For You. Lucu banget, kayak itu lagu buat wedding ya gak sih, dari Gorg Benson. Dan juga yang berikutnya dari siapa nih, ada dari Nurjana, katanya pengen To Love You More dari Celine Dion. Ya aku suka banget loh lagu itu, sangat-sangat suka ya, karena viral dan juga emang bikin naik apa ya, kayak bener-bener yang masuk gitu loh ke momen lagunya. Dan juga yang terakhir nih dari Shakira, katanya pengen Treat You Better dari Shawn Mendes. Okay, aku puterin keempat lagunya ya. Yang pertama ada Manusia Biasa dari Yofi and

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan. Tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang gak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik.

untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabin Tanah, kilometer 65 Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

92.3 NBS FM, Sikabu Miss Number 1 Hits Music Station. Insan muda, sekarang udah jam 24.4 nih, berarti Suspeak harus berpamitan dari ruang dengar kamu. Thank you so much yang udah stay tune ya. Dari jam 4 loh kita, dari jam 4 sampai jam 9 malam ya. Aku udah puas banget nih ngobrol sama kamu nih, insan muda nemenin kamu ngobrol. Karena tadi sempat live TikTok bentar sih. So, thank you so much ya yang udah stay tune. Dan buat kamu nih yang masih aja di perjalanan nih dengerin aku, sabar ya, semoga kamu cepat sampai tujuan dan bisa istirahat dengan nyaman. So, aku Suspeak, bye-bye.

0: Well, okay, only one 92.3 BS FM Sukabumi is number one hits music station.
1: Hai. Hai Anuda, selamat malam.
0: Iya, kembali lagi bareng kita Insa Muda. Di sini ada Kevin
1: dan Ziandra di Dating Dekati Aku Tanpa Andy.
0: Betul sekali nih Insa Muda. Jadi di sini buat kamu yang mau nyari jodoh, yang udah bosan banget dah sendirian jalan-jalan. Pengen nyari gandengan itu bisa banget. Caranya gimana? Caranya kamu ikutan gabung bareng kita aja. Kita nanti bakal live TikTok juga di Instagram, boleh di balasan Insta Story atau di fanpage-nya Radio NBS. Dan pastinya Insa Muda, kamu juga bisa requestin lagu sekaligus
1: curhat.
0: Betul. Dan untuk opening songnya nih Insa Muda, sambil nungguin komen-komen kamu masuk, kita bakal puterin dulu tracknya dari Love It, Don't You Know.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat

0: yang nggak cuma luas tapi juga instagramable, yang tamu tuh begitu datang langsung bilang
1: wah bagus banget
0: kayak gitu.
2: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
0: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
2: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6 ribuan aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6 ribuan aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, via siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: 92,3 NBS FM Sukabumi.
1: Number one hits music station. Ya, Islam udah gak kerasa sekarang udah jam 22:11 di malam ini. Dan gimana Nanda, masih bisa tersenyum?
0: Iya, bisa.
1: Wadi, walaupun sebenarnya hatinya terluka ya.
0: Iya.
1: Terluka gara-gara apa? Cinta.
0: Ya, begitulah.
1: Eh, ngomongin soal hubungan ya. Jadi dalam hubungan tuh genre itu kan kita namanya menjalankan suatu kisah ya. Dan itu kadang kita bertemu dengan yang namanya permasalahan.
0: Ya, karena kita kan nyatuin dua pemikiran yang berbeda nih, Kak.
1: Iya, betul. Karena hubungan tuh sebenarnya memang harusnya saling melengkapi ya dan menyatukan gitu. Jangan sampai ada perbedaan sedikit aja jadi bahan masalah nantinya. Tapi kalau udah terjadi masalah ya sebenarnya masih bisa diselesaikan, karena masalah itu tuh ada buat diselesaikan gak sih?
0: Iya, pasti akan ada solusinya di akhir.
1: Betul sekali, tinggal gimana cara kita aja sih ngatasinnya. Dan Islam muda memang ngomongin masalah itu hampir semua pasangan ya yang itu menjalin hubungan ya pasti pernah ngalamin yang namanya pasang surutnya kehidupan lah. Jangan kan hubungan, kehidupan pribadi aja kita ya
0: akan
1: kita,
0: ada masalah.
1: Gak selamanya kayak lumpang aja itu hidupnya, nanti gak ada seninya gak sih?
0: Iya, betul.
1: Monoton banget nih sama muda. Tapi masalah-masalah yang terjadi itu tuh ya pastinya hubungannya itu tuh masih berlangsung gitu. Karena kalau misalkan udah gak mau ada masalah ya pasti udahan ya gak sih?
0: Iya.
1: Dan sebenarnya sama muda ini ada beberapa masalah-masalah umum yang sering terjadi dalam hubungan. Dan kita bakalan bahas satu persatu. Kita sekarang bakalan bahas yang pertama dulu nih.
0: Iya, yang pertama ini ada masalah kepercayaan.
1: Betul, kepercayaan ini penting banget. Karena
0: karena kalau gak percaya jadinya itu menimbulkan kesalahpahaman.
1: Betul, kesalahpahaman bisa juga jadi pemicu keributan. Karena saling tidak percaya tadi.
0: Betul. Nah tapi rasa kepercayaan itu bisa runtuh karena ada rasa trauma di masa lalu juga nih, Kak.
1: Kamu pernah mengalami ya?
0: Pernah.
1: Kamu
0: nih,
1: udah percaya sama orang?
0: Aku pernah percaya sama orang, tapi jadinya runtuh kepercayaannya karena di
1: dalam satu hubungan kamu dihianatin apa disakitin?
0: Iya, dihianatin nih.
1: Waduh. Tapi kamu pernah gak sih ngasih kesempatan buat dia gitu?
0: Pernah dong, kayak beberapa kali, tapi ternyata diulangi lagi.
1: Berarti udah habit ya.
0: Iya, itu udah penyakit sih sebenarnya masuknya.
1: Oke, betul sekali. Jadi kepercayaan tuh ibaratnya yang kertas kena noda itu loh. Kertas tuh kan putih, nodanya sedikit, tapi kita jadi trust issue. Iya, kedepannya jadi, walaupun dia udah bener, kita bakal
0: tetep
1: gak percaya ya. Walaupun itu cuma sekali dua kali ya. Dan semakin sering ya semakin gak percaya kita.
0: Iya.
1: Mungkin bisa kita percaya, tapi kayaknya untuk lupa gak bisa. Iya gak sih?
0: Iya, betul.
1: Dan yang pasti sama muda, buat yang pernah ada trauma dalam hubungan di masa lalu, itu yang rusak akibat kepercayaan, itu tuh ada berdampak buruk juga dengan hubungan yang kita jalin ya. Makanya sebisa mungkin jaga kepercayaan, karena dalam
0: percaya
1: hubungan itu penting.
0: Kepercayaan tuh penting banget dalam hubungan.
1: Betul, sama muda. Termasuk percaya sama pasangan juga.
0: Iya.
1: Terus kalau kita udah dikasih kepercayaan, jangan sampai kita mengingkarinya. Maksudnya kita abai gitu kan.
0: Iya.
1: Kayak yaudah dia selalu percaya dengan apa yang aku katakan. Bohong juga kayaknya gak masalah. Nah itu yang jadi masalahnya. Dan sebenarnya masih banyak sama muda untuk masalah-masalah lainnya seperti cemburu, masalah komunikasi. Tapi kayaknya kita bakalan cut dulu dengan beberapa track. So buat sama muda,
0: stay tune terus
1: di NBS Radio.

0: 92,3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Yaps, masih bareng kita yang sama muda di dating Dekati Aku
0: Tanpa ending.
1: Dan yang mana nih sama muda, kita udah di jam 22:57, masih di interval kedua
0: ya.
1: Dan kita masih ngomongin tentang permasalahan dalam
0: cinta,
1: percintaan
0: ya.
1: Tadi terakhir kita bahas masalah cintanya itu tentang kepercayaan. Sekarang kita bakal bahas apa?
0: Kita bakal ngebahas cemburu nih.
1: Nah, cemburu itu tandanya kita sa. Cemburu itu tandanya kita sa.
0: Yang.
1: Iya saya. Nah, jadi kalau misalkan orang yang cemburuan sebenarnya itu karena sayang. Iya gak sih?
0: Iya, tapi kalau cemburunya
1: wajar.
0: Yang wajar itu masih aman.
1: Kalau terlalu over itu jadinya
0: toksik. Iya gak sih?
1: Ya, bisa jadi posesif juga nantinya. Dan cemburu memang merupakan salah satu masalah yang paling sering terjadi pada setiap hubungan. Ya, itu ya manusiawi gak sih?
0: Iya, wajar banget sih dalam hubungan ada cemburu-cemburu. Cuman kita harus ngebatasin sih cemburunya. Jangan sampai kita jadinya gak ngehargain pasangan kita, gak ngedengerin opini pasangan kita gitu.
1: Dengerin dulu, ngobrol dulu empat mata. Jangan sampai kita memutuskan sepihak kayak kamu kemarin
0: langsung emosi
1: aku
0: gitu.
1: Aku lihat lagi jalan sama dia, kamu pacaran ya.
0: Itu pasti akan jadinya berantem.
1: Betul, mempertahankan hubungan. Dan cara menyikapinya itu adalah kita harus memperhatikan dan ketahui dulu nih kapan kita bisa ngerasa cemburu atau tidak. Jangan semua hal dibikin cemburu, iya gak sih?
0: Iya.
1: Karena jatuhnya jadi takutnya jadi gak nyaman buat pasangannya, kayak sering dicemburuin dengan hal-hal yang seharusnya
0: jadi,
1: itu tidak gitu.
0: Iya, jadi makin kesini pasangannya pun gak respect. Nah,
1: betul
0: gitu.
1: Jadi yang kita tahu tuh harus ada batas-batas tersendiri nih. Cemburu tuh ya udah manusiawi. Justru aneh kalau hubungan itu gak dicemburuin,
0: kayak
1: ini orang suka gak sih sama kita. Tapi kalau misalkan terlalu berlebihan juga itu jatuhnya over banget ya. Apa sih namanya? Jadi kayak
0: posesif
1: dan cenderung ke toksik sih kalau misalkan udah terlalu mengekang sebegitunya gitu. Aku ada teman dia misalkan kita ada konten bareng nih, konten dalam pekerjaan. Itu cemburunya tuh cemburu banget karena cuman konten yang konteksnya itu pekerjaan
0: gitu.
1: Dan itu dia cemburu banget dengan kayak kenapa kalian harus ngobrol berdua? Ya kan namanya konten gitu, harus berdua. Masa ya jaraknya harus jauhan.
0: Nah,
1: gitu.
0: Terus habis itu gimana? Si temennya ini.
1: Iya, pokoknya kayak gini aja kalau misalkan ada konten bareng-bareng walaupun itu jauhan dan konsepnya bukan tentang percintaan ya tetap cemburu.
0: Jadi sensitif ya jadinya.
1: Sensitif kalau sama cowok. Jadi beneran lumayan ngeganggu juga jadinya sama teman-temannya padahal nggak ngapa-ngapain juga. Dan itu beneran lumayan berbahaya juga buat hubungan ya. Jadi bahan ya omongan sih.
0: Betul.
1: Ada aja gitu bahasannya. Kalau kamu gimana? Kamu pernah nggak sih cemburu tapi yang kamu rasa kayak over banget nih kayaknya?
0: Iya, pernah nih. Kayak foto berdua tapi padahal di sampingnya ada orang lagi. Tapi gara-gara akunya di samping cowok itu. Jadi kayak apa nih? Ada perdebatan nih, perdebatan awalnya kecil jadinya manjang gitu.
1: Tapi akhirnya baikan.
0: Iya, baikan.
1: Jadi sama dia kita cemburu boleh, tapi kita harus selalu komunikasikan dengan baik gitu kan. Kita jelasin nih orang yang tadi dicemburuin itu sebenarnya bukan siapa-siapanya kita juga. Dan sebisa mungkin harus didengerin.
0: Iya.
1: Takutnya miskom dan itu jadi hubungan tuh yang tadinya baik-baik aja jadi
0: retak.

0: 92,3 NBS FM Sukabumi's number one hit music stations.
1: Ya, dan selamatnya masih bareng kita di dating. Dan gak kerasa banget kita udah di penghujung acara nih, by the way.
0: Iya, yeah.
1: Kita bakalan sedikit nge-preview juga ya untuk materi kita di malam hari ini, Samuda ya, soal percintaan, cila, tentang permasalahan ya. Sebenarnya masalah-masalah seperti itu hal yang manusiawi nggak sih dalam hubungan? Tinggal gimana cara kita menyikapinya aja nggak sih, Samuda?
0: Iya, betul kak.
1: Cara menyikapinya, bahwasanya nggak semua hal itu bisa dibikin sulit.
0: Iya.
1: Kita masih bisa membuat hal itu jadi menyenangkan. Kata Bernadia
0: sih. Iya, dibawa enjoy aja gitu.
1: Betul. Yang kita juga harus ingat kalau misalkan masalah itu selalu ada jalan keluarnya. Jadi kita jangan pernah ngerasa lelah dan menyerah dengan keadaan juga.
0: Harus sabar.
1: Betul sekali. Dan pastinya coba untuk kenalin lebih dekat
0: dengan
1: juga
0: pasangan
1: ya kan?
0: Kita dengan pasangan masing-masing.
1: Karena biar kita tahu gitu kan karakteristik pasangan kita seperti apa, dan hal-hal kecil yang terjadi seharusnya tidak mengurangi rasa cinta di antara kalian berdua. Di sini kita harus langsung pamit aja nih karena udah di penghujung acara. Thanks for all your station and sorry to say kalau misalkan kita salah kata.
0: Aku Ziandra.
1: Aku Kevin pamit.
0: See you
1: and bye bye. Have a nice dream.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya waddin wa ala alihi tahirina tayyibin wa ashabihi almayaminal muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi. Sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah syukur ala ni'amillah. 92,3 NBS FM dari Jalan Sidikubang, nomor 40 Kota Sukabumi. Di hari Rabu ini, insya mudah. Oh, Rabu, Kamis ya. Tanggal 20 Agustus tahun 2026, kontak Islami tentu kembali kisahkan sebuah cerita menarik untuk kita sedikit pahami. Sedikit menjelaskan persoalan merdeka ya, saya muda.

kita berada di bulan Agustus, jadi tema kita sesuatu yang berhubung dengan merdeka. Ya kan? Di masa Raja Fir'aun ya, istilah Al-Quran itu Fir'aun, tapi arti yang sesungguhnya Ramses, yang namanya Ramses 1, 2 dan seterusnya. Itu terjadi di masa Nabi Musa alaihissalam. Dan itu bukan zaman batu, insya Allah. Bukan zaman batu. Kita lihatlah peninggalan Ramses itu banyak ya. Ada piramida, ada sphinx. Itu berarti kan mereka sudah pandai juga membangun struktur berbasis kepada batu apa beton ya. Nah, terdahulu itu saya cuplik salah satu cerita saja ya. Dalam istilah Al-Quran itu, menurut para ulama ahlu sunnah di beberapa tafsir, itu ada istilah Ali Fir'auna. Ali Fir'auna. Ada Ali Imran. Ya, Al-Imran, Ali Imran. Seringkali disebut sebagai Ali, itu artinya keluarga. Nah, kaitan dengan Ali Fir'auna, Al-Quran menyebutnya wa idna jainaku min Ali Fir'auna. Ada kalimat Ali Fir'aun. Al-Sunnah menyebutnya Ali itu arti keluarga. Tapi kan gak mungkin ya kalau kepada Fir'aun itu keluarga, karena Fir'aun itu seorang raja ya. Seorang raja yang bengis dan kejam. Dan ya selalu melakukan sebuah gerakan ofensif. Bukan cuma defensif saja, tapi yang dia lakukan gerakan ofensif ke beberapa negara untuk raja ya untuk melakukan, misalnya di masa itu ada raja kecil, nah dia melakukan ofensif menyerang, setelah menyerang kemudian dikuasainya untuk memperluas kekuasaannya. Nah, menurut para sejarah juga Islam dulu begitu. Benarkah Islam begitu? Pertanyaannya, benar enggak Islam juga begitu dahulu? Menurut saya baca dalam beberapa literatur, di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Islam melakukan gerakan ofensif ke berbagai macam negara atau kerajaan untuk ditaklukkan. Ya, pilihannya dua. Ada jizyah atau haram. Dia bayar jizyah atau perang. Ya enggak. Zaman itu, terlebih di masa kesininya, di zaman lebih sadis lagi, di masa kekhalifahan Bani Abbasiyah atau Bani Umayyah, Islam melakukan penyebaran. Pertanyaannya, apa menyebarkan Islam atau menyebarkan wilayah kekuasaan? Kalau sudah bicara wilayah kekuasaan, ya sudah pasti penjajahan namanya. Iya enggak? Agar raja tersebut, negeri tersebut takluk. Alhasil dia bisa memberikan upeti atau jizyah. Istilah dalam Islam namanya jizyah ya. Kalian bangga ya sebagai umat Islam ketika masa-masa kejayaan Islam melakukan berbagai macam gerakan ofensif untuk melaklukkan negara-negara atau raja-raja yang bukan Islam. Bangga ya? Bangga enggak? Dulu saya ketika sekolah di STM ya, walaupun di STM itu tidak pernah belajar sejarah Islam. Mana ada sekolah teknologi belajar Islam? Enggak ada. Ya enggak? Kalau urusan teknik saban hari kita belajar. Tapi saat itu saya paling senang belajar sejarah. Kalaupun di sekolah tidak pernah belajar, sengaja saya cari-cari buku di perpustakaan untuk baca-baca sejarah zaman sekolah. Nah, zaman dulu

sedikit trouble. Nah, semudah kayak gitu. Nah, jadi saya bangga amat waktu itu karena merasa Islam itu mengalami masa kejayaan dengan jalan memperluas wilayah kekuasaannya di masa Abbasiyah, Umayyah. Ya, di masa yang lain ya ada raja-raja kecil, ada negara-negara kecil itu diserang, ditaklukan. Kalau enggak tunduk, takluk, bayar jizyah, harb perang. Jizyah atau harb. Jizyah itu upeti ya, semudah bayar upeti. Kalau enggak mau bayar upeti, diperangi. Harap atau jizyah. Itu begitu ya masa kejayaan Islam itu. Jadi penyebaran Islam itu dilakukan dengan tajamnya sebuah pedang. Itu dimulai sejak masa Khalifah Umar Ibn Khattab. Di masa Sayyidina Ali enggak. Karena Sayyidina Ali itu lebih sibuk ngurusin urusan dalam negeri, di mana kaum-kaum Khawarij banyak yang melakukan pemberontakan dan Imam Ali membabatnya habis-habisan, mempertahankannya. Ya, di masa kekhalifahan Sayyidina Ali tidak ada. Karena Imam Ali lebih cenderung sibuk saban hari saban waktu mengurusi urusan-urusan dalam negeri. Karena kaum-kaum Khawarij selalu banyak melakukan pemberontakan dan kekacauan di negeri tersebut, di Kufah saat itu. Nah, selanjutnya itu penyebarannya begitu. Ya, saya bangga saat itu saya sudah senang ya Islam, walaupun banyak negeri-negeri yang ditindas, yang dijajah. Ya namanya bayar upeti kan berarti dijajah. Indonesia juga dulu kepada Belanda bayar upeti, dikuasai bukan cuma bayar doang, dikuasai semuanya, kekayaannya dikeruk, rempah-rempah yang ada di Indonesia itu dibawa ke negeri Belanda. Dulu begitu, ya sampai gini juga sama begitu. Nah, oh nggak sampai gini dong. Dulu aja. Setelah itu maka Islam itu berjaya. Ya, kekuasaan sangat meliputi beberapa wilayah. Oh, saya bangga banget. Tahu-tahu sebenarnya mereka itu bukan menyebarkan Islam ya di masa-masa itu. Apa Islam yang mereka sebarkan? Bukan. Apa mereka menyebarkan syiar? Bukan. Apalagi di masa dinasti Bani Abbasiyah dan Umayyah atau kesini-kesininya. Islam menyebar ke sana kemarin ke beberapa tempat Eropa, Asia dan yang lain-lainnya. Ya. Afrika sedikit ya. Ya. Itu bukan menyebarkan Islam. Bohong kalau hari pada saat itu mereka menyebarkan Islam, bukan menyebarkan Islam. Mereka menyebarkan kekuasaan. Mereka menyebarkan kekuasaan, menjajah negeri-negeri yang lainnya untuk membayar upeti. Namanya diganti upeti, jizyah, ya. Kan konsepnya harb atau jizyah, perang atau bayar jizyah, sama menjajah. Jadi kehadiran Islam saat itu pun disebarkan oleh orang-orang pada zamannya itu bukan untuk menyebarkan Islam, tapi untuk memperluas kekuasaan. Sama aja menjajah. Jadi dia hadir sebagai penjajah. Beda lagi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di masa Nabi kan bukan tajamnya pedang, tajamnya moralitas, tajamnya kasih sayang. Yang Nabi sampaikan itu, enggak pernah Nabi menyerang satu daerah untuk ditaklukkan. Kalau saja tidak mau bayar upeti, bayar jizyah, harap perang. Enggak pernah ada kisah begitu di masa Nabi. Enggak ada. Ya, justru gerakan dakwah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kasih sayang, bukan memerangi. Di masa Umar ibn Khattab sampai ke sininya, kecuali di masa pemimpin Imam Ali, itu semuanya juga sama, memperluas Islam itu bukan cuma kasih sayang, tapi memperluas kekuasaan wilayahnya. Dengan catatan kan aset bisa bertambah. Jizyah atau upeti, hingga wilayah kekuasaan cukup banyak. Pada akhirnya di masa Abbasiyah gimana? Ya kan kalian tahu Raja Mongol, kalian tahu Genghis Khan ya saat itu. Ternyata habis juga oleh mereka, direbut kembali wilayah-wilayah yang dahulu dikuasai oleh kaum muslimin. Jadi ingat itu,
beberapa tahun setelah Rasulullah wafat, mereka bukan menyebarkan Islam ke berbagai macam wilayah-wilayah tertentu di masanya, di zamannya, tapi untuk menyebarkan kekuasaan, untuk menjajah. Untuk menjajah. Agama dijadikan alasan kuat. Enggak ya. Saya katakan ya, bukan menyebarkan Islam, bukan menyebarkan syiar, tapi untuk menjajah, untuk menguasai kekayaan mereka, untuk mempertahankan kejayaan mereka. Coba kalian tengok lagi itu kayak gimana. Walaupun mereka atas nama Khalifah Bani Umayyah, Khalifah Bani Abbasiyah, mana ada ceritanya dalam sejarah begitu rupa. Jadi kan sama itu, mereka juga menjajah. Cuma Islam aja dijadikan mereknya. Kalian tengok lagi deh sejarah. Kalian wajib belajar sejarah, wajib tahu supaya tidak terjebak. Benarkah Islam ini mengalami masa kejayaan? Benar enggak? Enggak. Jayanya Islam itu masa Nabi saja. Kejayaan Islam itu cuma di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, selain itu menjajah aja. Sama menguasai jizyah atau harab. Ya kan? Hak-hak mereka dirampas. Bagaikan Belanda merampas hak-hak bangsa Indonesia di tahun itu, di zaman itu, di masa itu. Ya enggak? Sama begitu kaum muslimin juga. Lain kali ya, itu kita ceritakan. Nanti kita sambung lagi. Hari ini kita akan kembali lagi ke belakang banget, di masa Fir'aun. Cuma ingin mengkolerasikan suatu peristiwa di masa itu. Ya enggak? Jadi tadi kita lihat ada kalimat Ali Fir'auna, keluarga ya. Ya tentulah bukan keluarga. Kita kan ngomong keluarga itu ada anak, ada bapak, ada ibu, paman, saudara. Bukan itu aja yang dikatakan keluarga. Ya. Jadi kalau ada keluarga besar, alumni, nah itu kan mereka bukan anak pinak ya. Cuma mereka satu kesatuan saja. Ada ikatan emosional sebagai alumni sekolah tertentu hingga mengatasnamakan dirinya sebagai keluarga, padahal bukan juga sih. Itu sebuah istilah saja, kalimat Ali itu. Jadi Ali Fir'aun itu, Ali artinya keluarga, tapi bukan keluarga kayak gitu ya. Termasuk kalau saya ingat dulu pernah baca sebuah tafsir ya, Al-Jalalain. Itu juga kalimat Ali Fir'aun itu termasuk sebuah kelompok di dalamnya. Orang-orang yang terlibat mendukung terhadap gerakan-gerakan Fir'aun. Ya sudah di dalamnya itu karena Fir'aun itu seorang raja, raja penguasa. Ya berarti kan dia punya tentara dong. Punya tentara, punya polisi, punya angkatan bersenjata. Kalau zaman dulu kayaknya gak ada angkatan udara karena belum ada pesawat. Yang ada angkatan darat aja ya, angkatan perang. Mereka perang di darat, gak pernah mereka perang di air atau perang di udara. Sekarang mungkin ada angkatan udara. Ya ada angkatan udara, angkatan laut, darat ada ya. Tapi zaman dulu itu cuma angkatan darat aja, karena mereka berperang di darat, gak berperang di udara atau di air. Karena mereka bisa berenang dan gak bisa terbang. Jadi darat perangnya. Jadi Fir'aun sendiri dia memiliki angkatan bersenjata yang begitu kokoh. Nah, angkatan bersenjata Fir'aun itu yang dikhususkan buat perang, pasukan ya, laskar, itu disebut Ali Fir'aun. Ali Fir'aun antek-antek ya. Jadi Ali itu termasuk antek juga, tak apa-apa. Ya, antek-antek Fir'aun disebut Ali Fir'aun juga. Kalimat Ali itu bisa dilihat juga sebagai antek-antek. Kalau dalam bahasa Sunda itu antek-antek itu usung esang. Usung esang. Kayak pesuruh-pesuruh macam-macam deh, itu disebut Ali Fir'aun. Usung esang ya dalam bahasa Sunda. Bahasanya antek-antek atau keluarga. Nah, di mana antek-antek ini, antek-antek Fir'aun tadi, itu
mereka itu bekerja begitu sistematis ya, udah cerdas Peron juga. Karena memang gerakan yang dilakukan oleh Fir'aun itu dalam menindas kaum-kaum Bani Israel, menguasai mereka, menguasai dirinya atau menguasai hartanya, siapapun juga yang memberontak, yang berencana untuk melawan, nah maka antek-antek tadi yang akan menangkapnya. Jadi Fir'aun itu besar, itu raja besar Ramses itu, kekuasaannya itu di masa itu. Coba kalian tengok sejarah. Nah, kemudian ceritanya kayak apa ya Insya Muda? Terus suatu hari, ini suatu langsung aja ke pokok persoalannya ya. Suatu hari itu ada rakyat yang melakukan pelanggaran. Pelanggarannya atas aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Fir'aun. Rakyat itu melakukan pelanggaran. Kemudian dilaporkan. Akhirnya si pelaku itu ditangkap oleh antek-antek Fir'aun. Ditangkap ya. Kemudian diadili. Diadili. Berita tersebut belum sampai kepada Fir'aun. Tadi kita bicara Ali ya, baru sampai di antek-anteknya. Mereka tahu, oh ternyata orang yang melakukan pelanggaran itu adalah orang miskin. Dia tidak sembarang antek-antek Fir'aun itu melakukan tindakan itu. Dilihat dulu orangnya. Dia punya keluarga enggak? Ada enggak keluarganya yang bekerja di Fir'aun? Misalkan ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, ada yang jadi pengamanan atau apa, ada enggak? Atau mungkin dia pekerja kerajaan. Ada enggak nih si rakyat letik itu? Oh, ternyata tidak ada. Dia rakyat kecil saja, biasa. Rakyat miskin. Tidak punya hubungan kekeluargaan dengan kerajaan. Ya maksudnya teh ada salah satu keluarganya yang menjadi tentara Fir'aun misalnya. Ada salah satu keluarganya yang pegawai Fir'aun di kerajaan. Ada enggak? Oh ternyata enggak ada. Dia rakyat biasa. Maka si orang yang melakukan pelanggaran itu diproses secara hukum. Asetnya itu diminta. Diminta Insya Muda, diminta asetnya itu ya, diperas, ditindas, tindas. Pelanggaran, si pelanggaran itu nggak dilaporkan dulu kepada Fir'aun, nggak diproses dulu secara de facto dan de jure. Nah ternyata orang itu nggak punya harta, nggak punya harta, diminta harta nggak ada, ya udah dipenjara saja akhirnya, bawa aja. Si orang itu, si kaum Bani Israel hanya dipenjara. Karena dipandang ketika diminta kekayaannya, hartanya oleh antek-antek Fir'aun tadi, oleh Ali Fir'aun tadi, ternyata dia tidak ada apa-apanya. Tanah aja cuman gak sepengkih juga kagak, gak punya tanah-tanah macam-macam. Akhirnya si orang yang melakukan pelanggaran tersebut dipenjara, dihukum, tahan ya, begitu. Karena dipandang si kaum Bani Israel itu tidak punya kaitan dan keluarga yang bekerja di Fir'aun, yang menjadi antek-antek Fir'aun. Maka ditindas sekeras-keras dan sedemikian rupa. Awalnya sebelum dia dipenjara, dimintain dulu kekayaannya oleh antek-antek Fir'aun tadi. Kalau ada kekayaannya, pertanyaan kan begini, ditahan, dipenjara, atau keluar duit? Begitu. Tapi ketika orang yang melakukan pelanggaran tersebut, ada keluarga yang jadi tentara Fir'aun, ada yang menjadi ahli Fir'aun, ada yang bekerja di istana raja, ada yang menjadi angkatan perangnya, atau ada yang seluruhnya, maka itu tidak diproses secara hukum, dibiarkan saja.
Ya enggak, dibiarkan saja karena dia punya keluarga yang jadi tentara. Juga sama, yang jadi polisi juga sama. Yang jadi angkatan perang juga sama, enggak boleh di situ, enggak bisa diproses secara hukum. Ya udah biarkan saja. Ya, itu di masa ada peristiwa begitu. Lalu dikisahkan orang itu akhirnya dia melapor seorang yang di penjara itu. Suatu hari pada saat datang keluarganya itu, nah ternyata si keluarga orang yang apa yang kena kasus pelanggaran tadi, yang tengah dipenjara karena dimintai uang itu, ada salah satu anggota keluarganya, di mana anggota keluarganya itu punya hubungan erat dengan salah satu gubernur pemimpin satu daerah di bawah kekuasaan Fir'aun. Ketika ditanya oleh keluarganya, maka si orang itu bertanya, kemana? Ya biasa gitu ya, tanya sini, tanya sana. Ternyata kasus disampaikan. Maka si orang itu melapor kepada gubernurnya. Ya, melapor kepada gubernur. Akhirnya si gubernurnya itu menelpon juga kepada, melaporkan ke apa? Langsung ke, kalau tadi kan antek-anteknya ya, yang melakukan tindakan itu, dia langsung ke jenjang, bukan tingkatannya lebih tinggi dari seorang antek barangkali begitu ya, saya muda. Dia melaporkan kalau kasusnya kayak seperti itu. Saya ganti namanya ya. Maka ketika dilaporkan, tentu saja karena dia memiliki jabatan yang lebih tinggi, yang dilaporkan itu, kenapa keluarga saya diperlakukan begini-begini kepada komandan yang menangkap tadi. Akhirnya komandannya itu turun ya, turun. Akhirnya si orang yang menangkap dan memenjarakan itu dipecat karena dia telah melakukan sebuah kesalahan. Ya, menindak seseorang tanpa proses hukum. Dulu di masa Fir'aun, gak jauh beda ya. Zaman gini banyak kayak gitu. Banyak. Oh, lalu kita timbang. Jadi mekanisme penindasan itu berlaku sepanjang masa, sepanjang zaman. Ya kan? Itu di masa Fir'aun terjadi. Coba kalian lihat, baca lagi. Nah, sekarang juga sama seperti itu. Kalau orang kecil itu tidak punya backing, tidak punya apa-apa, tidak punya keluarga di mana-mana, tidak ada. Pasti itu diproses secara hukum. Tapi kalau orang itu ada backing-backing kayak gitu, dia enggak mau memproses juga. Ya? Enggak mau. Sebabkan jadi batu karang bagi dirinya. Sabar ya. Jadi apa ya, saya harus ngomongnya kayak gimana, mohon maaf. Emang begitu. Itu kan sama bentuk penindasan juga. Itu sama bentuk penindasan. Yang dalam istilah Al-Quran itu yastad'ifuna. Ya, yastad'ifuna dalam istilah Al-Quran itu begitu. Nah, kembali ya. Kita hidup abad kini, bukan abad Fir'aun. Kalau zaman Fir'aun tuh begitu. Siapa yang paling kuasa, maka ia akan terbebas dari segala bentuk aturan yang mengikatnya. Gitu sama. Oke, saya buda. Jadi alhasil, riwayat yang tadi kita kutip dari salah satu
kisah di masa Firaun. Entah tahu berapa tahun sebelum Masehi ya. Sekian tahun sebelum Masehi aja begitu diceritakan peristiwa tersebut. Tentu akan terulang kembali, akan dilakukan kembali oleh manusia-manusia yang jarak waktunya juga cukup lama tuh, zaman Firaun sampai kayak gini ya. Tapi tetap penindasan tidak akan pernah henti sepanjang masa, sepanjang zaman. Terus saja berlangsung. Yang dibingkai dengan berbagai macam topeng dan kedok, pada hakikatnya menindas. Ya, pada hakikatnya adalah menindas. Cuman secara parsial ya, secara pribadi saja dia menindas. Tapi kesawa ya, bukankah itu sebuah penindasan? Sama itu penindasan. Kalian pernah lihat? Kalian pernah dengar kasus-kasus yang seperti itu? Saban hari saya mendengar kasus yang demikian rupa. Barangkali kita cuma mengelus dada saja. Ya enggak? Memahami tentang potret negeri, memahami akan potret para penguasanya. Tetapi ketika dia tidak berkuasa lagi, sekarang sudah tidak menjabat lagi sebagai orang apa-apa, menjadi rakyat biasa ya. Jadi polisi juga kagak, jadi tentara juga kagak. Enggak deh, enggak jadi apa-apa lagi. Biasa aja kembali karena ada masanya ya. Mungkin di masa di tahun-tahun seperti itu dia tengah berjaya. Tapi sekarang kan ketika udah di pensiun, mana lagi kejayaannya, enggak pernah dia miliki lagi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kurang lebih begitu ya. Jadi pada bagian ini akan terjadi hukum tebar tuai. Ya. Yeah. Bukan cuma di masa Firaun saja dahulu, terus itu akan berlanjut. Tidak akan henti-hentinya sepanjang masa, sepanjang sejarah peradaban hidup manusia. Penjajahan, penindasan dalam bentuk yang berbeda saja. Jadi wajahnya ganti-ganti, ganti-ganti wajah ya. Wajahnya itu bisa beragam, beragam apa ya? Beragam wajah bisa ditampilkan. Hingga orang nyaris tidak pernah merasa kalau itu sebagai sebuah penindasan. Karena telah ganti wajah. Telah ganti wajah. Hingga tidak pernah merasa orang itu merasa dijajah. Tapi kalau merasa dirugikan, iya. Karena yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lanjutkan di kemudian hari aja dulu ya pembahasan tentang ini. Untuk sementara sampai di sini, terima kasih kalian telah simak Kontak Islami dari 92,3 NBS FM, dan selanjutnya Kontak Islami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.